Hai, aho fio fio atu tau whakarawhala, kia mtoro tau niwe ko whanongonongo mai ke mga aho pungi pungi nei. Riwa ki atu rige mohe atua e tau whakaheke hake hana. Tau lewe ki mai ki hata tōra tambu mohe kua mua atu ni e mita ki mohe furufuru ola. Tau whakarawhalahi ke hea matura konvina. Safanua Sione Tali, whakarawhala atu kia koe ma safa ki pungi pungi. Ko hingo ni hawa tau mena kua tau se ke maraha pungi pungi nei. Whakarawhala atu kia koe pia ni ke hawa tau whanau ki kaina. Tēnā mō Michael, si kai mua atu kia mua ma sei, mo hawa toko ua, mo hea mua tau whanau. Whakalofala ia te ke mga hapungi pungi nei. Ailo, nonofunga ia mturu, poko aliliu tu ia mturu ke maanga nako Sydney, kai whakalofala ia te ke pungi pungi. Whanongonongo mai ke laulongo nei ka whakatakitangi atu ke whakawhiawhia ke ia mturu, ne uhu atu e tamakau taonga nūmila taha e ne tuhi mena kō koe tamanatu whakalofala.